0: Jidaren cemas sederhana orang kepada Mekos Emmanuel Olekisi.
1: Jadi bukan untuk PKI lelion yang kini esai itu. Kau ni.
2: Kini maginya siasa allo show le Kenya.
0: Ishir garmas.
1: Yes.
0: Nigia ramai dalam. Kerwati jual rikuk. Nigia dalam raja. Nigia rasuku.
1: Grau show. Grau karam bini berkaja.
2: Imagine.
3: Eng kakenya.
4: Ropo Lomon, Jemayen FM.

0: Yangai narasa supaji ngelaki. Hmm.
1: Alafu.
2: Yes.
1: Dugang unanda sa di ngomong tadi nen.
2: Kumpe.
1: Yes.
0: Aji maroi.
1: Aroi.
0: Oh aroi.
1: Pefa charge.
0: Orang orang dia aroi.
1: Yes. Orang narasa di pengen hari lu sungguh dia menonton yang ngori tadi video. Naga yo lumuj.
0: Tuangkan.
1: Yang narasa di nanti nato yo to yo. Bagang kodi siang kiki negi sore. Baga kodo ni rubul dua senjata narasa di sayi. Kumpe mekura kodi si siang kiki negi sore narasa di. Aiy. Jadi
0: jangan tanya lagi amu. Nolol dua orang ini dia.
1: Eh, ini dia orang.
0: Berangku besar.
1: Iya. Ini dia orang narasa di pagi ni jumabili.
0: Oh, enak jumabili.
1: Yes.
0: Good.
1: Musingoli itu awak sini win tu gengku.
0: Kebisa.
1: Aroi. Perfect charge. Kaya.
0: Yes. We, ezosho singolo ni kijio pongezi sana. Ashe. Kigira nga mara chutu lo mburu encho yoko ra chutu ile mburu eno kainyo na ulitha lukate mburu wa poke na bani niti tiatu nkake nyama iyan.
1: Nkake nyama iyan FM.
3: Radio ile mburu wa. Bari yangu mamambu yada na mburu wa nge soyi. Daya soyi mele nyama li. Daya nkake nyama. Inja nkake nyama hei. Ele yasu bari yongo. Chari na le. Mele nyama li. Kima yana radio vi. Lepa mara kenya lame yi. Ana angkagen, sudah nang kawan tu kul, tuhari nali, ille, itu bukan ada orang kawan, sama orang kawan kau ille, ini dah angkagen nak hidup aku, nak sahaja banjir tu, era sahaja aku kul, ibu nanya dalam mega, eri hari ni, kalau dalam itu agak ramai dah sih, ini dah angkagen nasi, sudah nang kawan tu kul, meriannya mali, leni beradu anala main di leo, dia ada beradu abi yogan na, aku nak ini dia, pada ada orang jaga kafanai. Di belakang luar agak dosa cerai. Raga panggil ralos ni angkang ni, kami dia bapa nasir lah. Mereka rayu kalau ini kan dia, angkang naga ini ni. Lain orang jadi warga selai. Mereka sini kalau ini kan dulu pi. Sedang orang korol. Media ni malai. Kira dah dulu warga selai, kalau saya naji ni basari. Kira mai mil. Ini jaga kasiran nama. Lain sedang orang korban korol. Orang dah luar lagi belum main lainnya. Baru bengkel rayu. Terus agak agak lau. Terus adu. Tena kwa bandi, peri anya mali, pre tapi leo nalo soko nini? Ile mali yake ndo kuinga alozeni. Egera ndo yebeli yongishu, egera ndoko. Nani yaro yeri unga sahi? Wewe ulogo na hilo unga maisha? Emele ra lake yera rangi maile. Angala yake unga nondo. Peri yake ndo sanya nda yangu rosto. Na baiki kuhon, ikiisho ndo kuinga yake jeru unga mara. Tena kwa bandi kuhon, peri anya mali. Kama yana radio, tayari namuli wanga sahi. Wewe nani kala bwa senda mar? Ile njua na rangi yomo sifu. Kau itu nak ini dia, ni nasir asriway, ni yang gaya nasi, tanah gawanti, periannya malu, ada bayar ada lele muri ni, pada ke mama bayar dan muri yang esway.
0: Mama bayar dan muri esway itu show lenteng kara kalau rasa cile muri, kaji maksi negenjo.
1: Hei, ni lenteng itu suara cile muri gua. Lawan biasa buk, agak pungkesi. Asal orang baru lagi itu nak grass hari nombor dua, agen jomak sini ada 62%.
4: Okay. Meleleke e asate biashara nesulaki ononka jijik na yukombowai nemiri Adil Estate toloshole Afrika uretenete Kenya ekiyolo lelolang odi nkwa biyabo we mwaro malim nere urobia ni merasa ginine na naiyewu kake na inusie kyo serum kirereneta enkigwa na saboga niningo Mayan FM tuore sharpo okin nitu milomon meisho shungam.
5: Edaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisujkulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM e wangan olosho. Show. Enjoy top class TV viewing today.
0: Kesi bana na kile kia jukundi manoto ala K24 ene boka meme tino ito na juu ene Pang TV anjere orake pibolta la decoder ino orake digital TV nilo menu orake settings negele ndo na juu installation e channels orake channel search pa itumu gyare gelo auto scan orake auto tuning nia nyume scan po ken ni save na duo channels moji na scan ni tumati nilu K24 ene boka meme TV amuge jimwage automatically. Enjoy top class TV viewing today.
6: Oyaleyo, oyaleyo, yeleyo, Mayan FM.
7: Oyaleyo,
6: oyaleyo, yeleyo.

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangano
0: chinga genyana genyo
1: mayane
0: ora madio dova
1: mayane
0: inga ulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangano losho
2: Siba katukuli nyo wangano lo shone sulakiti hatua enka kenya mayen po kiolonge jumatatu Merabeke jumasara mwanare meto shusu mwane entere kenya kigiranga mara chulo buro tofoti tofoti Inyona lo thodoko ya timuruwa po kena banini titi enka kenya eno longi dura na tosho yuga na simu safari komo etel Ncho yuga ratiuti lemurua
3: Oratiuti lemurua
4: Lemurua nasa kira babalusi kawala ya sale Ayana muria nga lebo Ini mana anak yang namanya sanggiran ngomong ni. Bila bala ni melayan lagi dari hari ni. Wangian baru ni. Dia baru orang dia. Ada malam ni naello. Hari dari bulan ni dia main dengan dia. Ia normal main dengan ni anak orang jawan ni. Kalau dia ni yang ni, boleh boleh. Cara yang milion tu kita mawana lepas ayo kan, lewi anggaran mana tu yang kita sena rumah dia, ni boleh guna ni. Cara jalan jalan bayi jira jira bayi, ambil lah nama ni anggaran ni mana yang anggaran seru, awal ayo buiun kan ni, ni lepas anggaran sungguh, pada kasar lagi, ni kita orang na pasar ni na jenar pasar ni jalan main dengar kaki. Inoro basari, karena lima mana ada jadi inoro na basari aye najibu apa gitu. Nyalah lah yang kok, kerajaan jangan nyalungan na, nyalah lah yang kok. Ini kan aja nggak lari kok, kalau kayak jadi nyalungan na jangan doa nyalungan ini bani bing lagi ya nyano. Aye inoro inoro ini dia aye, ini dia lah yang kok. Kalau bunyi ya na mana aja, siapa mandul lagi. Tu orang dia nampak ni, nampak ni juga. Tiada dalam perang mana awalnya ni. Jadi nanti kalau orang ada yang dorong ni, nanti ada lagi juga. Ada ni ni kalau orang ni kalau ni lar, ni lihat ni di luar ni. Ni yang mana siapa? Ibu ni orang mar dah, nampak ni dia yang susu. Lepas orang tu kini yang mana lagi? Jadi orang rumah ni ambil ni ada bayi ni ada. Jadi sebab orang ada ni ambil ni ada. Nama nama ni jamai. Jadi jadi orang lari bolang. Kita dong, orang yang orang ayo kamu. Ini gel bagi nara bandar. Anak balanggal pada semara. Karena yang kerap anna abe, ayu laga yang dong naji, nyawa laga yang naji. Jadi rumah ni juga jodoh ke. Nara bayar ada lelong yang murid ni, woi. Tentang ayam ayu.
2: Asyolin tenggara kalau hati hati lembur balik jauh yuk. Ini jenis ini nama luar kalau meninggal kali kai. Asalnya kaji maksa ni kincir.
3: Kabis seno soal yang orang tuh lemur guna pengkaji sana. Roli mumba pengguna apa itu dua hari ini murunya syarat maksa ni arah 66% tiada orang tuh ti lemurua.
2: Aiyah, jauh juga orang tuh ti lemurua.
3: Orang tuh ti lemurua.
5: Orang tuh ti lemurua. Kaji orang ni yogi dan istana dan alam asal jiluni orang ni guna nama yang asam. Ayo melamar jenis sam sih dengan anak tu, agaknya kaya dengan orang ramai orang ni. Adanya agaknya mungkin dengan ini dia dia agaknya kaya dengan jenis jenis kaya agaknya agaknya tu rumah tu luar seranda mah orang ini melamar jenis sam. Ini melamar jenis sam mana agaknya nara jiran anak gunung. Lah sih dengan anak tu, macam agaknya mungkin dengan ini dia dengan orang saya main dengan oh, naik lagi jiran dari saya main dengan oh, nara ini melamar jenis sam. Ada ni orang yang nak naik pinggiran, orang yang sokongnya kerja, orang yang keluar tu kerja kerja ni dia dalam kan dapat orang guling. Ada ni orang yang nak naik orang siapa kerja, sabu kerja kerja, ni mereka kerja tu, masa mana ni dah nak nasi ni kerja, ni kita nak dorang yang kerja ni orang tu ni bising lah, ada ni orang lama yang nafsan. Orang nabi bukan orang ni dia nak sokong orang dah orang ni orang lama yang nafsan. Orang jenis orang kerja ni dari mana kerja kita dapat lagi? Kerja ni orang ni orang kerja ni lama yang nafsan. Raja mera ini nara raja raja mana bukan lagi negara nara mera ini kalau kuli maru maru ini nara dua kali ini orang kali ini alam ini kerabat tu kaya
2: Danson to sajulunik aka Nabiyentolu ashulen tangara glora chotile ngolen cho yoga to brake katul kaja maxini kinjo Danson
3: kabisa robiro le ngara chotile murwa pongezi sana Danson telo ngara chotile murwa kashareta maxina ra 80% kabisa
2: jo yoga chotile murwa
3: ora chuti le murwa
4: ora ke burwa te jo tabo tika 001 daya ki lobo te bolo te burwe ki kriya kai ti bai kupole je ga yo ka ka je ja pa de ga ka ya da ki ta po ki ta da da ka da da da ka te ge de ta kolo de ta kolo ge je ti do la ki a ju ke ji ga yo ka ka ke ja ti dai da le ke e ge ra ke para ku ara ba ti sho e ra ge a e te le ya ka to ku ni ti do la ke to yo ko pa di ga ka sta po da gra ke ka ge ki yo lo ka ta pa je bo ne ro bi jo jo di lo ko be je abu idola ke ko ba je to bota ka to ko le gra ke to gidi ga pu ya ka ke ore ko di ju bo ke da ki o bo di to da ya ka ide lo tu a da bo to ga da le ta ore so si ai ti da a je pi la ite re wo bi su o da re da e sa si da gra pu a sa tu ko lo gi do ru ka to ko ta ga ra ke da go je do si da ore da be lo be to yo ko bo le da ke ku da to gidi ga ro ke do da le ya ko e si da da le ko ki to si me a da le ka i pa si se de dole si ayo gishu to so godo ni to ondare to so godo ni na kai si dai to ko le gra ka mere sho gra ka i ko a mer do bi tinga na mai ko lulu se se ni lo do bi ting mo ti ni lo ne do lu ti na pe ko na na ti na e me ti ko e do yo ti se ni na ga mer sa ya ke ka do ko kai wo le bi do ko na na sho me ta sa su na ga gra na pu be ya nya do le gra pe ore ta do intare na e mer sa ya ke a ju ti lai te re ultare ke ma pana vistana rikuti kuo ngema mieto ndanu ngema ile ikununo neja ipuito ya merituwa na ama ikununo tankara kiro njono na gira kuwa ronjo nuntare ya mwesho mwendo ntara ronjo nyole kone kone ore lasho kini tene mefai ngema tumuni unyo umiri ma tumuni uni ore nkishu sabu kine mefai ngema station to manage that nange endo monitet se kona ni ne jai po to jam me to kiti ngana na kuno no se ni po se kata por bi la dol se di do o bi asara ni na gra ga sinte a endele a katukul katukule por bi la dol se ya ma endele o ole ni ke dol na ke ki po to a dola jo e ti a po se legi lo ti a ga yo kor ga fana e ke la ita dragi yo kol ta raja ne to nche se legi ta ta po ki ni gra ma ya ka ajo ki poki toki gobire nyanga ke gwe ta bai ki ajo eron ta do ki apa yen yo siligi ta poki da bai poki na bale shoma ajo ki laita so mbiye ki tiya ki ata no siligi ta poki kata ajo ke bawo ko kolona bo kai ki gira ajo ki perla aita bai amore ndo ki amana na la riko amwa do da je bo ito ngolo ni negra tiya sa ni kwa na ngolo ni ndo ta ni nyewe a jogira siasa ni apo ito kesa tepoke kata tankara kengu kwa nagira alotu tekira mcs kumo kule nga apo ito kesa nagijo kina alelo poke nyejiku empangu nikira ranya kakwa nangia more kibaye nemeata enkate nye nemeata orkilikuwa nemeaba olivile tepo awo shengu kwa kake ure ndo kia maana nikijo ki lelo loti erikore tepo itabawa na urbunke ya na MCA ne bor da fa nay be ko eta ba unto gi tinga ro ni to ko awo se nguga mu re na pe ko ya wo ne lele ke bele ka nyam ba tangara ki nguga na gralo ya ko re ne gi ko no no po ke ne si dan pe ke gra ka endele ale ki jo ga gel to na en ka sta ta po ke na mo me tan ka da ne me tan ka re ni ki do da je so mo si a sai to ji la po do wi ki na ita tangara ki o ki so gra ai to ke sta a gra ji mo lorika lemsie nige kiraga spagna de ti somo te nga jamu me ada ngara ne me ada ngara ne me ada ngara ne me ta e ngara ne de ponu lo ki rai le ti le pa mu me ada ngara ne me ada ya gwa jo jaga mu oto nga nyota ni jor gafa ne te lo na ali ki na na na pa na de jor gafa na i to ngolo ni do roku te lo si nya ita baulo tara jamu ento jamano le ya gwa jo ga e ti se ta mu do da je e gira pu ai de le ga janka ti na na ngolo ni a megera la itogesta pelo tu aitasie temisie pela itabaiki akorga fanai lotara jana apa utiligeyo na itabaiki nelo porro yolomon tejo gesta mosika 001 agera oche tekuria tekuria na sorendara agera ya unye era tulo murua na yiki yola jo kacha na murua ni kata ni kidoro yi de nebo ke sadu yebon e kuje n a o e de we ne jinkito isi dani murua katukul egera gira bara kuwai la lamika poke ngai tangara gira bara bara ni onkari ya ke kito kia gira lariko meri nga ke mega bagi ne wei ya majani ndaya enkai ni kere toto te poke ashu
2: ashu wale ngo speaker 001 kanja max ni kinjo
3: kabisa hiru buri wale ngo ratu tile murua pongezi sana speaker 001 nero nyo wale ngo nusu ratu tile murua asharita max inara 78%
6: Ininimo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigentesheba nito bire nkoloni no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
7: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inayokuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
2: Kiasi baka toko la rajoti la yake ingwa Africa Commerce and Industry Summit 2026. Elimunia jukela yendelea. Enatumu onayo biashara nipo kini lungu wa piro kilorok. African Nations Tenebo Tenanga Nairobi. Ndari nito mwono wangu wanubaka ndari nito mwono ile alapa ile tomon tewenejo Uhuru Gardens ilimune ajwe tenero shuri biyashara nisi ina taduwaya masaa ushi nito biru waraki biyashara ino na indi manoto nafasi wiji nipeka hema ino keji exhibition pia tumwekita duai masani hata ule pala nkalo sunara unuma 50,000 shillings ni tumwekia noto siye space ni tumna fasi teni pia nita duai masaa na abana niyadha rakibia shara inu pia dola lunga nakile sewe sewe na lulunga nde matoshe simu 254-203-927-000 arakia mkoto yi internet acis2026.kenyachamber.or.ke oratuti letepa legea ki Kenya National Chamber of Commerce and Industry
8: Mayan Mayan FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
9: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
8: olono ngota
9: ona baridi
8: medungi
9: meto
8: orupo simuru
9: eore kule
8: rotian
9: kisiriri
8: esikirara
9: nikiti isi naira sirasa
8: maji moto
9: tenebo okatakala
8: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayan FM itinabo opo inti na abishena ewangan olo show
10: Mayan FM
2: Seba katukuli kigranga mara chutu lomuruwa tofoti tofoti kaki wale kigamara chutu lomuruwa kiata inushi yake
3: na ambita gira kabisa tukitu kumbo na ija kaya gira na kiti yungu nikintanya malada kwa mwako naja
2: ororo
3: kilibuanu otejo kwa nini kwa ajili
2: yes
3: ini tulimu kine ji inyengu lage siya buwa alayani wiyya apaleke urikito loro police inspector general Douglas Kanji
2: iyo la junyo
3: yes
2: kumbi kule nye serikali ala nakotini kilo nagiri nchoto
3: yes
2: amede engora erigla hiria mara mingi sana
3: ehe omedeji ule sheria ngule na isitakinye kida Douglas Kanja
2: yes
3: na isi eneberta na polo nkata pepa ngurupili sindi kene barabarani ni akujaka yepa ngungwe muruwa ningwa ni kujungtu shoko idua kaa mede nilo ito amu kendo kuduwa nyo ikendo kuduwa barabarani po
2: yes
3: we ni juwa retankara kena ni ji mokoso waina umitigilu nyo rekinyo nitigilu nyo reki sheria ni buwayi apuara oldongani ujo Douglas Kanja
2: Douglas Kanja
3: haya ni juwa ndaba ukotini uwe explain
2: ehe
3: ini
2: utolimu
3: yes neji nejo na haja luru ajo neji kianyu ni anyabo kotini ni luru alimu ni hakuna ini ndugu na ji contempt of court yani tanya isuje ndugu na rulimu to kotini
2: yes
3: nejo re tangara kina mokoso shina ni ni muru alake ronga ni rayo ndugu yangu na ra me ara maswali na ra yana ilage ni soma kini yange na
2: ra gena
3: na ji re na gendam
2: kage jile jo kotini Uro duwa mu, nito duwa luwa ajo, era serious.
3: Nelo nangu le kanja. Nili kilikidua pako lor bilisi. What?
2: Yes.
3: Na baye police station nita inu kubi ya nini terangayo lengi teo tekoti ni, sorry.
2: Yes.
3: Ninyo rata kaya nja jine jo, wale rangkara kina nito duwa jiu. Nito duwa si ajo, tu duko lupisa. Ni mini ningu po kile kesi. Kumaanisha hito nyo hali ajo, mekuri gila namo kwa sasa. Wale rangkara kina.
2: Ekalaya.
3: Nito duwa nchomu. Hake mingil ha.
2: Mingil. Kagoreti.
3: Neji neme angara doko ya. Erosia angara na rapali kiaki. Pelo pa inosu. Pea nyake siya baya kutini. Merabe na ne samonini sitari. Angara kia ranyelo kutini kuhusu siya yoto kano mwere juki meyulo ineti. Missing person.
2: Yes.
3: Napali kini siya ake no longosh.
2: Yani. Letu niya chances kumona. Na hai dienke ene.
3: Ya nara ketele. Ramu kisi ya paliki.
2: Ya ramu. Kama hai dienke paliki.
3: Ya.
2: Uredua mtu lulu watara siye nesu.
3: Tuna kusame.
2: Kata paliki ya kake.
3: Tuna kusame.
2: Tiningel tento kena ijana. Nejo we will not hesitate.
3: Yosho singulela njipo ule siria. Nenda we nenda. Nime kusame ure ila nenda.
2: We?
3: Ijara balika kaga homo.
2: Nejo nilikuwa mini sama kumbwe niko mbra.
3: Nilithani wewe rafiki kumbwe we chatu.
2: Chatu. Iye. Nile wewe wano siri kanyo jile singulio. Hengwa seagi. Nejo waka mshungulia. Iki wakati ya kenda kenda. We?
3: Mera kolo kali taranya kajo kinenda.
2: Naji, naji, naji. Ndewa lewa jela balai. Iyo kasi ya mungu singili.
3: Ili ya balai singili. Kasi ya mungu. Manjaka kina nezi ya.
2: Nejo usi hukumu. Ili usi hukumiwe. Usilani. Ili usilaniwe. Nego? Nejo iyo ni kasi ya mungu.
3: Iyo ni kasi ya mungu.
2: Lea balai.
3: Lea balai iyo kasi ya mungu. Singili.
2: Paulo Siri. Kikira nga maratu lo umruwa. Joyo waratu tile umruwa.
3: Enka kenyama INFM.
2: Waratu tile umruwa.
11: Raja kila murua, yake na ngo kwa la sasa na tia na murua longoli, maave na bo maena sasa raja kila murua, kure banga sasa ni ana shida maendeleo, shida maendeleo, shida ni barabarani, mguwara ndogi sabo na seda yormanyara ore naa kajai toka idhuruwa na shoto biotisho nyamalda ata sivitalini awa metil kia katukul radi bilo ya sivitali ya sirkali na ngero nyewe mpala mi jewe nisho mwakimisi ore naa bintu kaja edhuruwa na shoto oo emaendeleo oo ngurlen akeye kele uga ngurlen sebei na len amuga emirida wancho po elifu moja na miatano emiru subeni njata mpaka miatisa yego maari meja sidai ya umanya rapi na sidai ya rati ya tile murua kigiraka ndende sidai angolongu nento kisabu kigiraka wala kuna adumo mbine njore ingo lami ingo angolongu sabu kundi awe nabu sidai kitani kiyoka nkara amu kitani kelele yele njibai na wako ketu mitakiyo nare njore sidai na murua lungu li nikia taishida na ini nala idijuwa nkirasa ya lamuna mwa ishu nye nabuwe wele mwe nagina rule nagijo mama potisho asho ule
2: mama potisho ye jie muro longo lini
3: ya
2: transmara tene da dagi
3: kora
2: kebe lang to la sakwana ayo da bayi wile muro na jio la sakwana
3: ola sakwa
2: ola sakwana
3: kai deli ola sakwana
2: ni ene kebalo ule kero wada bayi
3: ola
2: sakwana yes tonimo asho ule kerini
3: yes
2: kaja maksini njo
3: izo biru do lenga mata na mwara tutile murugwa hulu ni sosioni haka ishwarira alama 61%
2: kabisa kero yoltono ju ole

0: A sholing you this na say it losing college of Bogotok to ye, Nick Serevia Marayeno,
1: Miss
0: Iraye Messia, Bogotok Nigla Gongamra,
1: Miss
0: Amra Messia, good morning.
1: Good morning,
0: Irasuba,
1: Karasuba to be
0: Ashe,
1: the Yangagena, Lurjangagena, standing in Jangayana, she
0: Ashe.
1: Yes, Kajenino
0: is there, and I will link. I knew the Seriani, Slayangayana, Yangayana, she.
1: Yes,
0: so by your souling, she yoga Seriani, there was for you.
1: Yes,
0: you belong to that you link. If I kijadi jabo and account ni to yi o shin ni manya sinye sinye ni
1: sidai na account ya
0: nwa na yi account
1: ngai account na no nwa na yi sidai sinye na account ka holding
0: eh eh sidai na na rabbi amuna rabbi na yi o ke manya kira yi o la sakaja
1: baje
0: kira nyi ngo binyo aita berendo yi bots na ngara ke ntan
1: eru adol
0: eru ni
1: eru
0: eh kai randa ru gafana bede be amuru ngo adu ngo gafana ilini la county ni jirongo le kendo ber city na bagana na Nairobi.
1: Yes.
0: Mm.
1: New city.
0: Yes, the Kiambu county.
1: Gira ererwa ki di Robert ai Robert Berto gring.
0: Mhm.
1: Ah, naona maendeleo inaendelea huko sana.
0: Mhm.
1: Kia era stadium na gira ya shed sana ko.
0: Yes.
1: Ha?
0: Naja.
1: Tika stadium.
0: Mhm.
1: Ni moto.
0: Or stadium
1: lenge ngasia.
0: Haha. Pakai terlalu ngoro lagi sampah mah jadi pada yang ngoro tengok apa yang mana ke tadi ke main dulu
1: jambai
0: makan na
1: ibai ikan dosai raya sini nawa
0: ngoro tengok dalam main dulu ni punya babi
1: ni
0: yang dosai ni punya babi kah makan juga ni asih ni ada ni kita karun di sirta kaji adu di sirta Nairobi
1: kiri aje yo Kiambu ang
0: kalau begini juga sudah main dulu ikan dosai ni
1: yang dosai kabisa
0: ibai ni justru lagi melangkah ribu di sana Nari ya zara mati leno londo ini kiti jumangkapi.
1: Ini jumaine.
0: Yes. Ni grapo kena aja. Kendi mata. Ni silga jara yola ini ngunungun aja.
1: Ndi mata.
0: Ndi mata. Ndi mata. Ndi mata. Ndi mata. Ini jian naga nyatwa edu rata. Kajan nunga karna yola shilin kiting.
1: Najina numasi yata aka nomereshe.
0: Niju na aja karibu sana. Baka sana kapi.
1: Baka sana nenda.
0: Kumo kumbani kisho mara nola ini ngunungun. Tengkara kijera naga kenya.
1: Yes.
0: Yobori yoko bende.
1: Kabisa.
0: Ori la bende na aja ki yaragi. Mi yaragi yokare. Ah ah. Oru la benana ngai ki yaragi.
1: Iye
0: wala ini mwen kare bu nasa na mari ya mari tekona sa isa umwana na imalaga ni ora tomon
1: okuni
0: kare bu nasa na mari ya mati nebo zelisha duga negra jungwa somwan teniago erishara ya nigyo nkigwa daramati niago sasira nigi jungu daramati niago sasaba nigi ja
1: enormaida yes
0: kabisa mari ya bari nari nebo mila mari ya ini mwenye
2: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadita rondarigini tomono umwan natabaiki rondarigini tomono ile olabale tomono nedetetena erishate ya makeon na bunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ine nani aseta amweisho oriru kutoto a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori yarishara nintoduari biashara ino mbuk tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turkili kwa yobutu epirta acis 2026 niningo mayan fm to Richard Porkin Ore esa nikibaikini.
3: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
2: Ege mtambaiki yetu tire nilino.
4: Ore leba nipana na mashuru kajabe matofuku kalara esi.
2: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
5: Kwa kani Samson. Ole gewa.
6: Kajina no Steven. Ole saringe.
7: Kaji timo di toriken.
2: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
8: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM. Tiadu ode gil gori sendro lolo lushina transmara.
9: Asiragi pina bombo indi le mayen FM. Taka undurige juado.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na mayen FM. Taka undia
2: La sirak lang lolo mon o rengariano na dede.
10: Kajangkarna Diana Seneya.
9: Kaji David Olesaini.
11: Kajangkarna Elias Kidiapi.
2: Ningama tembolos oltiren lino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM.
13: Oh!
7: Toa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
12: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: FM eninini to yogo ngoswani
1: oloyankalani
0: narosura
1: masurura
0: osarai
1: nabo obo intina bishana kiti olende
0: eno sain
1: keshwe
2: mayan FM
1: kiti isi olo inange saiti kita mongwa ntongolo ngina bishana
0: mayan FM ewangan orosho
3: kabisa na jeri mbara wana saigila na kabudu kwa lalini mwende nati shara songwa na imbara kandito yu ora atomu niyo kuni gila na kabudu kwa tia yoldo kane bo waro kuni maja mati nebada kuna sahi good morning
4: good morning Mayan FM hello
5: osiaga
4: eo
5: suwa doi
4: iba
5: oro yudola selengi
3: den arra kama atokul
5: na nandu arra duna rabudu kora arra ntunga nage milango
4: karibu epi
3: karibu
5: mama woye na ina rigo sombo
4: yes
5: Dada nyego sombo yangu mayana kina ranga rasi dai.
4: Uh-huh.
5: Dayo lenga ngoleng nyaga na rangi kuri amula nyawa kesi dai sa jende kisi dogo.
4: Oh nice.
5: Na wewe kona ya yewe kulenda masi dai.
4: Uh-huh.
5: Ediji umari amari si aya ndai.
4: Eh.
5: Na kai dimda si nalo ara.
4: Kabisa.
5: Ediji muna bi na sombo yangu kini kwenye mwalo ngani yabo.
4: Yes.
5: Ediji mwana ndasi waro maroro.
4: Uh-huh.
5: Maredega rede ula.
4: Uh-huh.
5: Aidi jengu rado nong roka nai.
4: Uh-huh.
5: Aidi jengu enanga mpoki nebele.
4: Uh-huh.
5: Nelesia mwata mashuru.
4: Uh-huh.
5: Ujeni parengatu.
4: Uh-huh.
5: Wala ini nimo boki la mayan.
4: Yes.
5: Maiboro boki. Otu nga naboki na uja madesi nganga indai boki. Kina yu wakis. Aidi jengu andai boki maji ya marimbaga desa nane.
3: Ah, sure.
5: Lenti lorore lintu yu gamo. Iye ima sage duwa muri yu kwa nsa lorore yero nje ilu do siyage gizi muti
3: zuri. Mm.
5: Mayan
3: dhe. Ah, sure. Lenga shede mama kwa yano.
4: Mm-hmm. Mayan, hello.
6: Iye,
4: mre. Yeo.
6: Ibo, lengu.
4: Iba.
6: Oh, lengu yala hailu.
3: Aranga yu marrogul.
6: Iye, te gira da yu kiten?
4: Yes.
6: Adia wangan sidai.
4: Keje wangan sidai.
6: Kau nggak ada yang karena?
4: Uh-huh.
6: Ini dulu seringan kayu yang kurang kayak sama kuling.
4: Uh-huh.
6: Tadi kalau yang kurang nggak kau ini, dia udah nggak jauh ini tinggal.
4: Uh-huh.
6: Yang dia ada nanti biar nanti dia ada lah.
4: Bye.
6: Ini dia sekarang kurang dulu ini nanti cipu abu ini nih marah ini kau itu.
4: Yes.
6: Yang kurang lagi lagi ini dulu ini cipu.
4: Uh-huh.
6: Agar nanti kita ulang nanti jam berapa?
4: Yes, nanti jengu.
6: Oh, masih dari Wolken?
4: Yes.
6: Di rumah marah kau ni?
4: Uh-huh.
6: Gak ngelam pada, kini di rumah marah lagi, ayo di siang lepada.
4: Uh-huh.
6: Ini dia marah bergali di rumah marah dikak.
4: Uh-huh.
6: Oh, lemah antang kan, ini di rumah marah lagi kok.
4: Uh-huh.
6: Ini dia marah lalala di rumah marah makan lagi mama jen, mama gila. Ini bela, sini bela ada bawa kamera dulu lah.
4: Yes, ni jauh ya bogi.
6: Ada bawa kan, orang dari sini bawa kamera dulu. Sana jadi, mana mana ada bawa kamera tu.
4: Asholin.
3: Thank you. Mayan, hello.
7: Hello, Mayan, hello.
3: Yes.
7: Tunggu, le malai.
3: So bay.
7: Ira rasuari oleng.
3: Oleng.
7: Doa nama itu juga kalau anda lagi sokat.
3: Eh.
6: Kau ni mana? Kau jangan maju maju aje lagi ya.
4: Arang kamu akan jima siapa?
6: Masihara?
4: Eo.
6: Subah di.
4: Iba.
6: Besarian di.
4: Ya.
6: Besarian mana? Nama kan serian.
4: Kira subah di bi.
6: Kira
4: ni orang agaknya si dani ingin kaya nasi.
6: Asli. Mau mana serian? Kau mana kan serinya? Mau lepas senjama ya? Mereka dikit lebih siap lagi.
4: Yes.
6: Ayo yang kau ngelak orang bayar kita dengar kita lihat tentang Brian.
4: Aha.
6: Ada sama Jima di bandar Lodo mandel lok.
4: Aha.
6: Ada yang jualan tak perlu lulus senja maju surau. Orang bayar lah yang kita bagasnya yang jual kita yang dah masih bayar lah sih. Amat semarah dah walah sih dah rasa.
4: Asholing.
3: Asholing lah tu saja.
4: classmate.
3: Yala jala kanda kara.
4: Agara siena.
3: Kaja na 92.
4: Era.
3: Warna jala lo. Ko ngandar ki moji.
8: Ngene sele lo.
3: Hello.
8: Good morning andawo.
3: Good morning.
8: Yo ragina do na murembo.
4: Aranga mwa.
8: Ikira na ngam mese ta sura de murya torore.
4: Mhm.
8: Ikira murya torore kata kani do munya do la jo sab kol kota dina sab ge angas.
4: Yes.
8: Magara go sika ja sharan kat nang kai.
4: Kabisa.
8: Ja jo na do kol miya murya ndai.
4: Yes.
8: Masa jo ndai de ngi de chen.
4: Ashe.
8: Asu to sura na pasu de lian meeting.
4: Mhm.
8: Na la la sine ja kai le chu chai.
4: Mhm.
8: Mama te jana mama blessing pelisa guru mun.
4: Mhm.
8: Mas ena dopo vile mure toro na jeng Maria Maria ndeteng kite chenye di tamaji.
4: Asholing.
8: Asholing.
3: Ah, sena ling. Thank you. Kira jeng masungwa gali mundi jeng obo baro kuli jambar chenebo.
4: Mayan, hello.
9: Masyara.
4: Eo.
9: Suholing.
4: Iba.
9: Wadegwa rasholay.
3: Lele.
9: Supa.
3: Supo yoko go.
9: Enyang sinye mele gulasho.
4: Yes.
9: Omo unwa no so unwa.
4: Eh.
9: Anga sai ruzenda na den di besheni
4: asholing
9: adora shere no shina na do na mama dibo na di eno shuko na di
3: maranta uwa
9: na lo gina lo gina mama lai
4: aha
9: ndu ngore ra yabe kita hokin so ngan
4: yes
9: ndu yoba gno nyangusi
4: aha
9: eri gro na yolang
4: aha
9: ndu gro mo gese na ro yori gro na ju na dinna
4: yes
9: Ayo na abe ngai ni tayi ni program meet.
4: Mhm.
9: Ado na go glo glo ila roiwo.
4: Mhm.
9: Ori gila ku lenye.
4: Mhm.
9: Ori gbulo bo dare.
4: Mhm.
9: La duere.
4: Yes.
9: Onda mona lenye ngai ya lenye ni program de ronje ni.
4: Mhm.
9: Ado gusina abi giri gei.
4: Mhm.
9: Abi ngai ni bo kinyo ni kuma yedi gido na beri.
4: Asholing.
9: Na abi wala ga sewa.
4: Aya.
3: Ah, shoko go.
9: Ebimaroru.
3: Thank you. Kigira jongwan. Sa ongwan olaini ngoni.
4: Mayan, hello.
10: Masyara.
4: Eo.
10: Suba.
4: Iba.
10: Alashe.
3: Oye.
10: Suba.
3: Oye.
10: Tenina Samuel de Murielele.
4: Yes.
10: Aba, ay de Mara.
4: Kabisa.
10: Amo ongwan songwa.
4: Eee.
10: Anga sayo wagara wagala era baren Samuel.
4: Yes.
10: Anisa anga mororoki?
4: Uh-huh.
10: Ala marila emra lo lengudi lenchigere?
4: Yes.
10: Anga ngana ro yurana jana lesibala ro madian?
4: Uh-huh.
10: Ana re mama na ibanga.
4: Asholing.
3: Thank you. Kigira de ajo o masumara le munda kona sayanga kanya. Ja osinwa le Facebook jore gilibuli jabonu.
4: Yes.
3: Na Facebook anka makawaida.
4: Moye
3: le 100.7 ta sanduri nga jana rauni.
4: Like,
3: yes.
4: Share,
3: uh-huh.
4: Comment.
3: Yes. Na basi na bugra uni basi na ya una sida sarwe ambaye sidai ole ni muni. Kira na budo gara kuna sa na sa ngulo ngulo biya sha bi buna ga di ga budo ga gira jongan. Sa ongan ta kuna sa ina ena kenya so ngona ya malga ni ora artam obo.
11: Jumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
12: Ure male na nyoke kira maje shoye. Entia masi, Emmanuel Elegiseme.
13: Nchanka yana she, kira maya na yo, keto ripo intonation.
12: Tenebo PK Lelion, aka Saita Kwenye.
14: Kaya kishu muruga na rangar tatanish, muruga na ebala, muruga na rasaka research.
12: Ke maki niki nguwa nare siya solo shole Kenya, tenebo weni atuangisho.
14: Kure ntuki na gerar maasaya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lusho lenye saki
12: Tia tu yanka genya MIN FM
14: Jagebi yaku Osene rai Lagora waka silinu Ibi soje soja kora gafane Ningwe na shomara Na ya na shomara eti ndo kipu
13: Kio longe Jumatatu Parabeki Jumasara manare Miroshu so mwana Mkada
12: genya Mkada genya Mkada genya
4: ula nini ngo nikiare ndoki na jisikiza tiyo njwange hivyo merije nga sikiza tiyo ni simu no
3: mhm
4: leru maireshivu lungana ligyo shoke simu
3: yes
4: shewa yurigiliwe lo joneno riwagi 23175
3: mhm
4: irum confirmation message
3: yes
4: leru mogi irishima lungana bongi ligyo shoke simu
3: kabisa kabisa
15: osinkolio lesa teatro mayen fm, FM.

0: Kiolong e juma mosi saru menare engkagenya omesa shoso ngwan engkagenya ibuirare antina nai
1: Maya FM
2: Doropo Lomon Jemayan FM.

0: ya gitu.
1: Eh, acha tukupande, ndio kupenda pia.
2: Kiwe yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba gitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.

0: Ya kabisa kabisa kabisa na jeri mbara unasa igra na burugala ni mwenye shara saa saba na yamaruga ni ora tomo ni nwele igra di ajo shara sida yule ni kitie mshumucho za rumaida lang igra ajo
1: intune ormaida
0: na shara kitu aramati igra di ajo na untuna ormaida ila jana yiru kwa mama na bona shama sokoni
2: ijo wini
0: nebe angaye mera namaka anye mera namaka jini ya nchata ama yara mea Kabi mea moja.
2: We?
0: Nanda nalo amirani. Na kadumu na ngasa wosh.
2: Kana muga
0: na
2: muga.
0: Mera njera ngasa. Na muga wosh ni mana lugonya. Na rigi anangi kujio nguliro. Tuh nama nama lugu mata naga anangi kaya de tomo tio. Nama nama ke badan. Nang ni giliang kaya. Tunggul. Na nijia wana kana muga. Nanda wana muga liru. Tunggu dulu nama kamu apa ne?
2: Kisha jom Miguel.
0: Yes, Miguel. Orang ni muncul naik yang dulu ni, osokon ilini. Kau kau runa dulu osokon. Osokon ilini langsung naik dulu. Dulu, naik beri jauh.
3: Naik
0: beri jual al, naik beri lo sayu lo dulu. Tuh dulu lo dulu. Osokon lantai yang winyal. Naik yang dulu ni jana.
2: Enam dulu ni kira ni lemah ida.
0: Kira ni na dulu na aku mau goling. Na aku mau goling goling goling. Iti na aku mau. Kaje? Kana gendas.
2: Ee nimeji ormaida le mera ndune jana. Lazima age bera.
0: Ndisha naji. Mero soko le mera ormaida.
2: Eh.
0: Osile soko nilang. Na jongo ormaida le fast school. Tanya mali yo. Amulo soko na yuki by the way.
2: Eh.
0: Na lusu ngale kai. Ajo na asena no.
2: Tole hidu yong ndogiri na aba ashari ru soko nilini.
0: Soko nilini.
2: Tebi ashara niti.
0: Amo agisho ngor soko nolin. No ebilo soko ni. Asma bi dulang laje mengen ro chakata. Sawa.
2: Yes.
0: Ni je ngi ni mi laje nanga. Papir. Ni je lo ti nguru we. Na grada ni mi laje ngo danga. Ni je lo ti sa ngi nanga kiten.
2: Yes.
0: Mi laje nanga. Tura na sa ngi nanga kiten ni je osi gidi abaye. Ni je mi laje ngo danga.
2: Milio
0: duo lobeny.
2: Kiwira
0: gobeny. Na ene mutu. Milio lanye joga yera. Judo milio lanye orando shuguli karara.
2: Milio lanye joga yogonari.
0: Alo kamera ala ya gaja. Ala duwa ya. Meti. Kawole vya ganyo.
2: Nene na.
0: Jua ini mandeke. Yeti dama ndewe jine gaja. Wari vya mutu judo milio lanye orando shuguli ajo. Amaro shona yu shuka yebu. Amaro shena konatari ka yebu. Amo shena lesigidi ya ka yelu. Enda asa research.
2: Ndolikisi yu dewe. Kau
0: guarungan
2: aja lo,
0: lo shundukin aja. Bejai bejai sejak mana kau segeri, aku dua segeri. Harap gua langgan aja, dia guarungan aja nalo itu. Ibil langgan aja. Nara bejai lo biar aku kau sokon ni, guarungan aja, mana kau belakang aja, aku segeri.
2: Nego segeri ya.
0: Aiyah.
1: Maya FM, ipnabo 1.9 abisana, ewangga.